0: 的安全赔偿没买呢？
1: 呀，还是双肩赔偿的我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没事，你这些人过来了，你双肩老了你可拉死多。
1: 呀，哎呀，你要其他的赔偿，反正我一双用我没买呢，我那巴拉巴拉巴结了。
0: 呀，哎呀，那还敢不能说一副给给？哎呦，该多晚了那 service 的 Vodafone， 哎，我那尼过来玩的，名字里那能拿毛包。
1: 呀，你又好啊！我刚刚来了呢。
0: 既然在此，你们哦，我们到外部跟该那弄南部拜。
2: 哎，万一俺们那边用了你们手机的那个呢？啊，这个外也看你那么那认真的噻。
1: 我以为你怎么呢？还那诺基耶？
0: 对呀，我见怎么呢？哎，那个保安那给本事，俺们在保安那边不跟南部拜。
3: 卡瓦拉那放到我的 phone 给在保安呀。
4: 100，
3: 你不跟俺们 sign up，together we can，we
4: the phone，get us。Ringa, ayu orang karawan. Karua anak tempesan tepung nada hai.
0: Ita orang ingat yon dari bon, aki itu nama Android.
1: Nakon the Play Store nam dari bon, nakon search tempesa kiri pes, or download.
2: Aki ambrika, nanon tempesa, akarawa ambo pa ina pes, nanon tempesa account, ana dekai rom, tene nau 100%.
0: Tepang ani po yon dari yon dari bon, or pa ina wada dari bon ni mangan wada phone.
2: Tempesi, ira ni nanon, or kona ani po bon ni kapeni, wala ni kena ambo pa ina. Ibu kena kona netata. Apa pun, teleponnya, tawana aja.
0: Kita message John on a Facebook page for the phone.
2: Uringan kita ada kau cuma kuri. Kalau kita aman ni cuma kuri. Aman ni cara awam aman ni mau. Anak pun nama Mpesa account. Anak pun ada kehilom the bonus app.
3: Tenepi tetara, nsi tetete.
2: Kalau ni pun Mpesa, temu antai, ayah nak.
0: Tepi nak kanwan nama telepon, nsi tetete.
1: Kalau ni nama phone, mungkin teman ni nak cuma kuri, nak pun temu aista.
0: Ayah nak kehilom, tepi nak tetara, kanwan nama telepon, nsi tetete.
1: Tepi nak tetara, karena aman nak cuma kuri, erin yang nama telepon nampak ke Mpesa account. Nai kalau ni, ada nak kena anda kekikan mangam. Terepe.
4: Kalau ni kong kain tempesa, efesi, emeno, oyai takan wang. Tempesa, ponansa.
3: Evaki mente tapes na kong de hono kong.
0: Kalau ni kong kain tempesa, oy na reke idom ponesin nam recharge, na ron ne ayos ikal.
2: O tara na kong tenuwa tara, de tapo up, eto kita ina, nite po ina. O no one tara, de top up,
0: Tabu apa?
2: Aku kita hilang, ngaku. Tepi negara, nak hantar tepi negara tuan negara. Triple hop. Aku kita hilang, ini mana ni mepung? Aku pun negara, the fuck. Aku kita hilang, ini mana isipong? Waktu ini aku intara, nak hantar ini aku intara. The fight up. What time bang? Uringan, aku kita hilang, ini mana tepi negara?

Tokorana mai ron tokone Jackie Boy ge ma ron nene ne tax de da yong ne ye to wona ra bubusi ne bai yesan ba karikina ka ngai tekan ra bubusi yo na bubusi de kuna ta tangria da meu are yesan kamen ki tanira da meu yo to kuna re pant kai mo na bangai ne de bubusi ya na ko mai ron nasina asi ngai ya de burea pe ya tau mai yon don don sant me gare Christmas. Kau nama orang ini, nama orang itu dari kayu, dia buri. Ia kau awak pun dua orang ikan lagi, kau ikam demo am ni tay. Depan anak nama orang kau men am kau anak iron tu ni Christmas. Kau nama orang itu kerana ikan orang nama dari kayu mereka ni. Ia kau nam, ada orang katang dia lagi, bukan nurungan tamam anak yang kau mensa demo. Okay, tak tak kerana ini tetap ada mana yai. Senang orang aku nak nama yang.

0: Wait, subsidiness. Ah, Bonnequay. Are you home or auntie Tayo? What are you going to get to work around them store? Can't go at a home or auntie Tayo? What are you going to find upon you get a worker and better on the mouse? El Camel Romane. Aunque era como abogona, te la dejo guapo, una de la neri. Cuando te llevan a sentir aquí la con la neri, a mujer área por no robar de verga tu a wiki. ¡Era mane!
1: En, reita que no con marketing at bba.org.ki, que te repon no coira no con te namba, o no guatenua que, tenua que to wana ni me wakia, y su atenua que, a que to wana wanua, y bukin poham. Periki a mukera, oriki, y punam koraka que a mega y sinan con kiripes, arena con andiki paye bepa ni maravare ni kakaki posumin, aya makuri korakora, arena pun konana pendanganaki, the relax of the young roy, the vini roy, or the young roy, or the row, nakien.
0: Lalu nampak apa itu wira? Irang kahaw, baku kena lepas lori, tayan mawa ke post, dibukin makuri. Mereka untuk tahu teka, mereka ia business, mereka project. Aikah hati ini tuan yang akan terlontar. Lalu nampak itu wira? Naya ayu irang kahaw, dibukin. Saksi ngaya, dibukin ini nampak tani business. Itu nampak tuan yang jangan nampak bani kongora itu wira. Tujuh kan tayan apa kan bu? Naka kongora anariki. Dongorong, aikah irang kahaw? Nemu aman pun dongorong pun nampak. Aikah ribas, tebe ke? Awai tuan nafin. Ringa, pantai pun kau orang tu bukira. Wasinga ya, aku orang nangal kau cipta ipai roy. Lalu makuri, lalu tengah ni bisnes, lalu dorong. Aika kau, anesur roy, anikuawa roy.
1: Tapi mana yang anape? Aree, kapuakin nama bukira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna dinda kuna pe. Ibu aku nara penin katik roy. Aree edro ni katua penin tena makaina. Anikata rawa kita nuangan aika pun rangi. Nimeti roy anipuanga na ibu kina musu.
0: Dia pun kau orang tu bukira. Kuna nalarina. Sakatome, the Sakaniko, the Aklamatibus, or other, at the Horanako, the Haya. What can

0: Wait, the subsidies are born in Quay, and a home around the day you. What are you store? Enquire a home around the day you. What are you about when you get a Yamuka and better on the mouse? I come out of money. Aki ya kukapungona kila jako wafo uri na nandeneri kwa tangiri ya bayana sindi na kila kundamneri amwukira hali ya pondorokole mene katoa wiki ya ramane
1: eng, reita kina kuna marketing at bpa.org.ki kita rapon na koira na konte namba ono wa tenu wakia to wana nime wakia isuwa tenu wakia akia to wana wanua ibukini pokam tariki amwukira oriki aipunda mkora kakia amega isina nikuni kiripes hari na kuna andiki paya bepa ni marabare ni kakaki posu mihin aya makuri kora kora hari na pun kuna anape mnanganaki the relax of the young roy the vini vini roy or the young roy or the row na kiendis
0: Lalu nampak bepa atau wira, orang kahaw, baku kena lepas nori, tayan mawa ke post, ibu kini makuri, nai rong jatuh teka, nai raya business, nai project, aikat ini metu jaga tanwatak, lalu nampak atau wira, nai ayu orang kahaw, ibu kini seksi ngaya, ibu kini nampak tanah business, itu metu ane tayan nampak bepa ni kongora atau wira, tujuh kan tayan pakan pu, nak kongora anariki, dongorong, aikat orang kahaw, ni mohon meni pon dongorong anda tera, aikat ini bas, tepe ke, awai tuan nate. Ringa, pampir pun kau orang rata bukira. Bosinga ya, aku nak nangani kau cipta ipai roy. Lalu makuri, lalu tanya ni bisnes, lalu dorong aika kawak. Anesur roy, an kuawa roy.
1: Tapi mana yang anape? Aree, kapuakin nak bukira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna andin nak kuna pay. Ibu aku nara penin katik roy. Aree, edro ni katua penin tena makaina. Ani kata rawa kita nuangan aika pun rangi. Ni meti roy an buang ana ibu kini nak musu.
0: Dia pun kau orang rata bukira. Kuna naranna. Tisakatume, tisakani ko na aklamu ya tili besa ada akikurano wanako na haia wakera wakera

I see. Awa te itera na demi nisa ya pun puan apa roy tebu ina. Ayo uka pene ni ni ni bukan tetai di kayu ke saban tani ya ike. Ngai mengki te songra te kunare ne boy mairan tu wale tagi boy sa angara kapere ni ni ni yo ne boy wen de mau ngai san ma angani ni ne pete tengai ni anak kunu karo kote tetai di kayu ane mga puan apa tebu ina pasal ne mau ane pasi merung ngai pasal aku kurei nongora yo ane mau dia sama ici ar point nai.

0: melody, men dan campana en waterfall. Wat jij en kai, jij te jen nakan, nipakan po. Jan en Zarabon waterfall? Jij kai en apakan po, waterfall, en wanten met de roin rond de Samsung, at day 06, nippon at de bubu api meriwel. En jij never met Anna Kees, en je kapon?
1: Jan kan ik wel met mijn kiven en dan Samsung?
0: Bij jij kan de kiven, akawarigen om de jou. Day 07, en wat moet de pimerwel upon en kai? Apun pun roy, wabu pun ibi merwaywa. Kowar nan, the moto yi 14 at the bubu ati ibi merwaywa. ZTE 835, the bubu ane ibi merwaywa ponang kai. Kowar nape nan, the nubi avi 70 at wabu ati tara ponang kai. Apun roy, punu wabu pun ibi merwaywa. The nubi ati vi 80 max, wabu pun ibi merwaywa ponang kai. Apun roy may maina. Wabupua, ono bi merwewa.
1: Anaya, anaya. Ngaya mwante ka nganga mwota phone na aneke. Show me poko. E wabupua kui merwewa te tara pona. Ankai. E popu kita wana kon wabupua wakui merwewa. Tablets ay kata uroi na nalipeira. Ay kata Samsung Tab A9. O e pun popu kita wana kon tini pupua ni mekui merwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupua rwapi merwewa. O nipopu kita wana. Nipopu kita wana kon ono pupua ni mekui tara. Kapo ang kai wawa de Samsung A07 o inareke irong teni mea pui ni present de paka ni po yon na mkau wawa ntarepon at de A07. Irareke nane a my phone at de 17 na kakinanako o tapio wari ki tarepon ay ka atauroi nanon peira. Po pa ingai pa yeke o kio kitaina.